0: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music.
1: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
2: Inilah.
1: 103.9 Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
3: Neng Lini.
4: A'a Galih, mau kemana, A?
3: Biasa, mau ngecek saham ke toko seberang.
4: Bisa aja nih, A'a Galih mah.
3: Lagi ngapain nih, Neng?
4: Lagi nunggu taksi nih, A, mau pergi.
3: Ya udah, aku ke seberang dulu ya. Dadah.
4: Ya ampun, A'a Galih, hati-hati atuh kalau nyebrang, teh.
3: Iya, aku lupa ngeliat kanan-kiri dulu.
4: Sobat Hits, kalau lagi nyebrang jalan, jangan asal terobos ya. Pastikan untuk nyebrang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dan selalu lihat kanan-kiri sebelum melangkah. Ingat, lampu merah bukan tanda kompetisi, tapi peringatan agar kita berhenti dan aman. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
2: Hits Unicom Radio.
5: Terima kasih sudah bertahan.
6: Halo Sobat Hits, aku Gia Indrawari dan kamu lagi dengerin 103,9 FM Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
7: Hits Unicom Radio.

0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music.
1: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
2: Inilah.
1: 103.9 Semua hits ada di sini.
3: Pak, pesan kopi satu ya. Dia pakai gula.
4: A few moments later.
5: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
3: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
6: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
3: Yaelah, ngerokok doang.
6: Wah, ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya, kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
7: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh, Sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
3: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
6: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
3: UUMD? UUMD apaan?
6: Ujung-ujungnya minjem duit.
8: It's Unicom Radio, peduli. Kamu juga kan?
9: 103.9 FM. It's Unicom Radio. Hai sahabat Hits, aku Lio. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Hits Unicom Radio biar kamu makin update. It's Unicom Radio.